0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Seperti biasa, udah jam 7 pagi. Aku, Okan Ngebul, hadir temenin kamu melalui udara ya, di 95,1 FM, di Suara Sul sampai dengan jam 9 pagi. Dan tenang saja sahabat suara, selain kamu bisa dengerin lewat radio konvensional ya, kamu juga bisa dengerin siaran ini di live streaming isuaranetwork.com/livestreaming. Nanti juga aku bakal live TikTok sih, tapi akun pribadi ya. Nyari cuan. Enggak, nyari temen aja ya, teman-teman ngobrol aja gitu sahabat suara ya. Oke, mudah-mudahan kabar-kabar kamu baik-baik saja ya. Yang lagi sedih, semoga hilang sedihnya, digantikan dengan yang lebih baik, yang bikin happy. Yang lagi mumet, semoga mumetnya segera hilang ya, ditemukan dengan solusi. Yang lagi happy, semoga happy-nya terus-terusan ya. Yang lagi falling in love, semoga butterfly beautiful butterfly eranya selalu ada terus ya, biar happy gitu kan ya. Pokoknya apapun kondisi kamu pagi hari ini ya, tenang sambil berkendara juga, beraktivitas di pagi hari ini, aku temenin kamu sahabat suara ya. Jangan lupa juga untuk selalu hati-hati di perjalanan ya, dan woles-woles aja berkendaranya ya. Oke, pesan itu aku ya buat kamu ya. Tapi sahabat suara, sedikit cerita. Gak tahu kenapa di hari Senin kemarin, ada gak sih yang sama kayak aku, bawaannya pengen marah-marah. Bawaannya emosi, bawaannya pengen gebukin orang gitu. Gak tahu kenapa gitu ya. Jadi aku sempat ngupdate lah gitu kan di threads aku kan. Aku update-nya kayak gini. Gimana sih postingnya, ntar aku lihat dulu ya. Aku lupa lagi ngupdate gimana. Oh, guys mau nanya, kalau misal gak ada angin, gak ada hujan, seharian itu aku bawaannya emosian terus, mau marah terus, bawaannya pengen ngebukin orang, kira-kira ada apa yang gak gila kan? Tapi yang bener loh, kemarin tuh bawaannya emosi melulu, sampai aku pas sebelum syuting di Pal TV pun juga kru pada bilang, kenapa ya Kak Okan ini? Kayak sensi gitu, astagfirullahaladzim. Terus dibalas sama beberapa, ada 3 orang lah ya, ada yang bilang itu buntu Kak. Ya tapi yang bener loh, orang buntu itu sahabat suara ya, sensitifnya lebih parah ya. Kayak gimana ya, pokoknya moodnya jelek aja gitu ya. Terus ada yang bilang, katanya moments Kak. Mana bisa dong ya. Ada yang komen juga, kau kan PMS ya, mungkin butuh vitamin D3 dan magnesium biar hormon kortisolnya turun. Dada aja ya. Astaga. Ya namanya juga manusia ya sahabat suara, kadang-kadang bisa begitu ya. Astaga. Tapi gak, hari ini alhamdulillah aku kayaknya happy ya. Ditambah lagi sarapan aku kukusan kembali lagi, setelah kemarin gak sarapan kukusan ya. Jadi kayak mood lebih oke aja ya. Sama udah minum obat juga akunya ya, jadi aman-aman aja sahabat suara ya. Oke, udah. Gak usah lama-lama, aku ngoceh cang cingcengnya ya. Nanti kamu sebel, ringan, mana nih lagunya, kan mana nih lagunya. Oke. Aku langsung buka dengan 3 lagu Indonesia tahun 2013.

0: soundtrack buat orang-orang LDR nih ya. Ada Dekat di Hati dari Ran. Siap, temenin sahabat suara sambil berkendara juga. Langsung secara full komputerin. Ini dia, ada Malik and the Essentials, Dunia Sekitar, Samsons di Ujung Jalan, dan juga Ran, Dekat di Hati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru aja aku mulai siaran pagi hari ini udah dibuka dengan tiga lagu. Astagfirullahaladzim. Masa masih awal-awal udah typo ngomongnya ya. Maaf. Ini ada Malik and the Essentials tadi ya, Dunia Sekitar. Kemudian juga Run Samson Sejujung Jalan. Dan barusan kamu dengerin ada Run dengan Dekat di Hati ya. Okay, anyway aku lagi live TikTok di Sahabat Suara ya. Jadi bolehlah kalau mau nongol-nongol, mau ngobrol, mau sapa-sapa juga boleh ya. Anyway, Sahabat Suara, ini aku pengen cerita sedikit soal Kota Palembang kita tercinta ya, yang sedang berbenah lah ya, intinya untuk menuju lebih baik. Tapi ada cerita sedikit juga nih Sahabat Suara sebelum aku nyambung ke informasinya ya. Jadi sekitar seminggu lalu. Jadi ceritanya abis keliling Kambang Iwa ya, di hari Minggu, aku ingin makan hari Minggu waktu itu. Terus akhirnya itu sekitar jam 5-an ya, aku ngopi lah sama operator aku Bang Nanci gitu. Terus kita duduklah di coffee shop itu, duduk di luar. Karena emang Bang Nanci kan dia ahli hisap ya. Sedangkan aku kan gak ahli hisap, jadi aku cuma nemenin aja duduk luar gitu. Ya udah. Nah, tiba-tiba Sahabat Suara, dari kejauhan aku lihat kok kayak gak asing mukanya nih orang ya kan. Kok kayak artis gitu ya. Dia mau masuk ke arah coffee shop yang tempat kami nongkrong lah gitu ya. Dia masuk gitu Sahabat Suara ke dalam. Nah bener nih, ini artis nih, aku mikirnya kayak gitu ya. Nah di sebelah kami itu ada mbak-mbak sendirian. Dia tuh kayak antusias gitu ngelihat si artis ini masuk ke dalam coffee shop ini gitu. Sambil dia kayaknya lagi video call sama temennya atau apa, gak tahu ya. Intinya dia kayak antusias gitu kan. Terus aku ngomong lah gitu sama mbak itu, "Mbak, jela itu mbak artis. Foto kalau mbak, foto." Aku bilang kayak gitu. Daripada mbak sumringa gitu kan, daripada kepengen doang, foto aja, foto mbak. Aja lah mbak, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata mbaknya, "Ngeri agak ada galak." Aku bilang, "Gak mungkin gak galak mbak." Lanjut lah, mumpung newean, aku bilang kayak gitu kan. Tapi aku gak tahu dia mesen kopi atau apa, aku gak tahu, jujur aja nih Sahabat Suara ya. Cuma aku gak tahu namanya siapa gitu. Cuma aku taunya dia itu adiknya Zaskia Adiameka gitu kan. Ternyata setelah aku cari-cari dan juga lagi rame, itu adalah Haikal Kamil. Jadi Sahabat Suara, Haikal Kamil ini kebetulan di minggu lalu tuh lagi di Palembang. Cuma itu tadi, aku gak tahu dia mau ngapain gitu. Apakah ada apa gitu kan ya. Nah ternyata Haikal Kamil ini salah satunya, ini lagi rame di Palembang karena dia sempat ada buat video di Instagram ya, yang isinya itu adalah menyoroti sampah sampai dengan pengemis yang ada di kawasan Jembatan Ampera dan juga pinggiran Sungai Musi gitu ya. Ini aku baca dari sumsel.tribunnews.com ya. Jadi di, ya tadi, melalui video Instagramnya, vlognya lah ya, awalnya dia tuh jalan-jalan di Monpera gitu kan, terus sampai dengan ke Jembatan Ampera. Pokoknya di situ diceritain sama dia adalah mulai dari sejarah Jembatan Ampera, yang awalnya Ampera bisa dinaik turunin segala macem, sampai dia cerita nggak bisa dioperasiin lagi segala macem gitu kan. Banyak lah gitu ya. Nah, cuma ketika nyampe di tepian atau pinggiran Sungai Musi, Haikal itu menyayangkan banyak banget tumpukan sampah dan eceng gondok di bawah jembatan. Padahal area ini pemandangannya dengan view Jembatan Ampera bagus lah gitu ya. Makanya dia nyaranin kalau bisa dibuatin tempat khusus buat menikmati view Jembatan Ampera yang lebih proper. Kayak gitu ya. Terus juga ngasih saran bagusnya ditata dengan bagus, baik ya. Makanya biar meningkatkan daya tarik wisata. Setuju sebenarnya ya. Dan akhirnya ini mendapatkan tanggapan juga dari Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa ya. Say thanks buat masukannya dan juga gercep juga. Langsung di, aku lihat videonya langsung dibersihin segala macam juga ya. Ya itulah memang yang terjadi Mang Haikal ya. Padahal kapan ya, 2 minggu lalu atau kapan gitu, kemarin-kemarin kan sempat relawan-relawan di Palembang juga yang sudah membersihkan ada poin titik di pinggiran Sungai Musi juga gitu, banyak sampah juga. Nah ini menjadi PR buat kita-kita juga nih Sahabat Suara ya, bukan cuma pemerintah kota doang, tapi kita juga ya, please banget. Tapi gimana ya, bukan pesimis ya Sahabat Suara ya, cuma aku tuh kayak nanti kalau udah dibagusin, nanti udah ada kotak sampah, nanti kotak sampahnya hilang ya. Terus nanti ini-ininya hilang, rusak. Nah itu loh maksudnya kayak jadinya pesimisnya di situ gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak lah, kita harus positive thinking ya. Ya mudah-mudahan ya ini masukan lah gitu ya. Artinya juga benar, sebenarnya benar ya. Karena memang balik lagi orang ke Palembang tuh pasti salah satunya pengen lihat Sungai Musi, Jembatan Ampera. Nah kalau selama ini masalahnya adalah kita cuma mengandalkan apa? Benteng Kota Besar. Ngandalin coffee shop-coffee shop atau tempat-tempat ngopi atau tempat nongkrong yang ada di pinggiran Sungai Musi, ya kan? Atau ngandalin ada resto, ya, resto yang di pinggiran Sungai Musi. Nah cuma ngandalin gitu-gitu doang. Cuma kan kadang-kadang ada orang-orang yang gak mau nongkrong, gak mau makan, cuma pengen ya itu aja, ngenyorein hari di pinggiran Sungai Musi aja tuh. Cuma tempatnya kayak nggak proper gitu kan, atau harus ke minimarket dulu yang pinggirnya Sungai Musi, ya kan. Jadi itu maksudnya sahabat suara ya, gitu. Aduh, ternyata Bro Haikal, Mang Haikal keliling Palembang juga deh ternyata kemarin. Coba aku tegur ya. Coba kalau aku tegur, siapa tahu aku diajak keliling Palembang jadi tour guide-nya gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: patah. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini barusan kamu dengerin ada yang terbaru dari Hi-Fi dengan Main. Tapi sahabat suara, kalau kamu lagi main game apapun di handphone ya, kadang-kadang suka bete gak sih? Kalau ternyata ya internet tidak ada ya. Mau ngandelin di handphone kayaknya rempong nih sahabat suara. Jadi sepertinya kamu butuh untuk masang wifi nih di rumah ya. Entah untuk main game, atau mau streaming, atau mau ngapain aja, semuanya lah ya yang berbau internet nih. Nah, jadi buat kamu yang memang sepertinya pengen pasang wifi di rumah, tapi nih ya, aduh takutnya mahal, ribet lah segala macam. Tenang. Ini ada informasinya. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya itu murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps itu bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringannya ya, internetnya wow, udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi ayo pasang IndiHome sekarang. Ya, informasi berlangganan kamu bisa cek aja langsung ke tcel.id/daftar IndiHome ya, sekali lagi tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah anti nge-lag juga, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Dan kalau kamu pengen tahu juga promo menarik lainnya di Telkomsel, bisa kamu dapatkan juga lewat Instagram di @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu barusan dengerin yang terbaru dari NPD ya, dengan Lupain Aku Please. Demi Allah ya, sumpah nyebelin dengerin NPD ini. Tapi dengerinnya itu gemes gitu loh, maksudnya kayak lucu gitu, kayak ini nih lagu dia nih yang Lupain Aku Please ini ya. Tapi aku suka musiknya, musik-musik vibes oldies gitu ya. Sebagai aku pecinta musik-musik oldies tuh kayak seru aja dengernya. Cuma liriknya itu loh ngeselin ya. Emang lagu-lagu NPD ini bikin gemes aja gitu ya. Kayak dari Sempurnanya Aku, terus yang apa I Love You But You Love Me itu segala macem lah ya. Tapi lucu sih sumpah. Pede banget emang lirik dia kayak ini nih, lupain aku please. Kita sampai di sini. Apa sorry akunya move on, kamunya gamon ya Allah. Ya Allah, ada aja ya. Oke. Keren. Nah, sahabat suara, tapi kamu yang masih dengerin Iswara pastinya makasih banget ya. Ya, mungkin kamu salah satu orang yang suka banget dengerin musik. Entah melalui radio, ya kalau di jalan sambil dengerin penyiarnya juga. Radio manapun yang kamu dengerin. Sambil juga bisa jadi keseharian kamu harus dengerin musik kapanpun dimanapun. Sama kayak aku berarti ya. Cuma kalau sekarang mah enak ya, ya nggak sih? Kalau dengerin musik itu udah lewat streaming, nggak perlu download. Maksudnya nggak perlu download secara fisik. Tinggal klik aja, udah tinggal modal internet udah bisa dengerin lagu apapun. Kalau dulu, harus di-download dulu. Terus di, alhamdulillah, sendawa lagi. Harus di-setelnya di mana? Di aplikasi, di komputer ya. Dan salah satu yang dipakai di waktu eranya dulu adalah Winamp gitu, sahabat suara. Nah, jadi siap-siap nih buat generasi-generasi, apa kita bilang, milenial atau Gen Z lah ya, mungkin yang tahu-tahu sama Winamp nih ya. Setelah Winamp tuh sempat close tahun berapa itu, siap-siap ini Winamp bakal comeback. Oh my God ya. Jadi siap-siap Winamp bakal comeback, kembali meramaikan industri musik. Tetapi Winamp yang di sini itu adalah dia akan akan menjadi ya streaming nih sahabat suara ya. Jadi aku baca dari CNN Indonesia, jadi Winamp ini bakal menjadi layanan musik streaming ya berlangganan premium di nanti 2027. Jadi nanti bakal muncul lewat Winamp Player generasi terbaru dan bakal disupport juga dari katalog musik punya Deezer nih ya. Jadi nanti dalam kerjasama ini Winamp sama Deezer, di mana Deezer bakal menyediakan teknologi white label streaming. Jadi skema ini memungkinkan Winamp menggunakan infrastruktur Deezer buat menawarkan layanan musik berlangganan dengan merek dan antar mukanya sendiri gitu ya. Jadi nantinya layanan premium ini bakal terintegrasi langsung dengan Winamp Player. Jadi tetap berasa sebagai pengalaman asli Winamp, bukan versi lain dari aplikasi Deezer. Nah itu ya. Jadi kamu tetap bisa merasakan experience pakai Winamp asli, tapi streaming gitu loh sahabat suara gitu ya. Ih seru ya. Bisa ganti temanya. Kan aku sukanya Winamp itu adalah dia tuh bisa ganti temanya sahabat suara ya. Tema apa sih namanya, gambar si pemutarnya gitu ya. Jadi nantinya ya pokoknya Winamp udah mengklaim kalau platform barunya ini bakal menawarkan pengalaman berbeda dari layanan musik yang lainnya juga ya. Streaming musik lainnya juga yang sudah mendominasi. Bahkan Winamp Player terbaru juga tidak hanya menyediakan akses ke katalog musik streaming, tapi juga bakal menggabungkan koleksi musik lokal punya pengguna, kemudian radio internet, siniar, kemudian juga masih banyak yang lainnya juga ya. Wow, keren sih. Tapi sayangnya memang tadi sahabat suara, belum diungkap rincian harga langganannya, kemudian peluncurannya kapan, maksudnya di mana gitu ya, dan fitur lengkap nantinya juga akan seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti informasi ini sudah diinfokan ya, sekali lagi kita tunggu nanti di 2027 nih sahabat suara akan seperti apa. Tapi yang pasti balik lagi, Winamp ini sudah terkenal sejak zaman bahlak ya. Bahkan kalau ada apa-apa nyetelnya di Winamp ya. Tapi jujur kangen sih. Ya baik kayak tadi, aku tuh kangennya lebih ke nyetelnya itu loh. Ya kita bisa setel sendiri nanti apa di equalizernya segala macem, temanya bisa diubah-ubah juga gitu kan. Wah, Seru banget. Cuma aku penasaran itu kan kalau di komputer ya, di desktop ya, di maksudnya di PC, di laptop gitu kan. Nah, kalau di handphone kayak gimana nih nanti? Waduh. Tambah penasaran nih bakal kayak gimana.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, aku pengen kasih tau kamu, lagi ada promo di Alfamidi dengan promonya tebus terus murahnya. Untuk periode 1-15 Agustus ini menarik banget ya, hanya dengan belanja Rp50.000. Kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 piece Cimory Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar 40 gram dengan varian yang sama. 1 piece Nyam-Nyam Popstick Smiley Choco 45 gram, 48 gram. 1 piece Kusuka Keripik Singkong Barbecue Rumput Laut Ayam Lada Hitam Keju Bakar 60 gram. 1 piece Cutting Deng Botol 150 ml. 1 piece Hemaviton C1000 Kaleng All Varian 330 ml, 1 piece Kiss Spray Refill Pouch All Varian 280-330 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine Equine 6 Plus Water Bottle 400 ml, 1 piece ABC Sambal Asli Extra Pedas Extreme Pedas Botol 270 ml, atau 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram. Ada juga produk non-foodnya, yaitu 1 piece Safe Care Yuka Kayu Putih plus 10 ml, 1 piece Sunlight Jeruk Nipis Daun Mint Mandarin Love Korean Strawberry Extra Lembut Bio Nature Refill 600 ml. Kemudian kamu juga bisa pilih 2 produk, ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece 2 kelinci kacang sukro original, sukro barbecue, sukro kribo 95 gram, 1 piece Pantene conditioner Creatine Glow Biotin Strength Collagen Repair 70 ml atau 1 piece Rexona Men Roll-On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml. Adventure 50 ml, kemudian juga 1 piece Spazio Tissue Smooth Luxury Scented Sakura 48 ply dan belanja makin untung di Alfamidi bisa juga tebus murah 1 piece Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya dengan Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk juga, jadi hemat banget pasnya di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Tiara Andini, ada Tulang dan Nadi. Aku tadi mau nyapa dulu, selamat pagi buat Kak Yuci lagi ngomen. Terus tadi aku, kan tadi aku muterin lagu Best Jam ya, sahabat suara, yang bukan Pujangga. Terus aku nyanyi di komen sama Baba Yaga, katanya Okan bakatnya udah ada, suara bagus, intonasi udah dapet. Sayang banget gak ikut audisi Indonesia Mencari Bala. IMB, Indonesia Mencari Bala. Lucu lagi, astagfirullahaladzim. Aku bacanya udah bangga lah gitu, dipuji-puji gitu kan. Suara bagus, intonasi bagus, sayangnya gak ikut audisi Indonesia Mencari Bala. Astagfirullahaladzim, lucu banget. Indonesia Mencari Bala, mungkin menang ya kalau aku ikutan Indonesia Mencari Bala ya. Astagfirullahaladzim, oke makasih ya. Oke, sahabat suara, kita tahu ini udah masuk bulan Agustus, itu artinya kita akan bersiap-siap untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Jadi biasanya udah mulai nih ya, ada unsur bendera merah putih ya, baik itu di kantor-kantor pemerintah atau juga mungkin kantor-kantor lain, atau kantor kamu, atau rumah-rumah yang sudah masang bendera ya, beserta satang-satangnya. Pokoknya vibes-vibes kemerdekaan itu udah mulai dari sekarang. Terus lomba-lomba, udah mulai bentuk-bentuk panitia di kantor masing-masing ya. Untuk lomba ini, lomba itu. Aku pun udah dikontak untuk jadi ada lomba nyanyi 17-an. Mohon maaf, aku kan lebih ke entertain ya. Maksudnya penyiar radio sama presenter TV ya. Bukan Ahmad Dhani aku ini bisa jadi juri nyanyi ya. Astaga. Pokoknya udah pada prepare-prepare ya sekarang. Nah, tapi jujur ada satu sih aku gak tahu kalau di Teluk Abang. Biasanya kan 17-an ini kan atau Agustus kan identiknya ada Teluk Abang ya. Nah, aku gak tahu sampai sekarang apakah masih ada yang... maksudnya apakah sebanyak dulu-dulu atau gak tahu banyak, aku gak tahu nih sampai sekarang. Karena aku belum lihat juga nih sahabat suara ya. Nah, dalam rangka tentunya untuk menyambut kemerdekaan Indonesia di Agustus ini, jadi Palembang pun juga ikut meramaikan tentunya. Ini ada dari pemerintah kota Palembang yang sudah mulai mematangkan persiapan buat tadi ya HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu langkah yang dilakukan adalah membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih ke masyarakat nih ya. Sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme dan memeriahkan peringatan kemerdekaan gitu ya. Jadi ini ada rencana yang memang nantinya akan dilakukan dan sudah disampaikan juga sama asisten satu sekretariat daerah Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin ya. Jadi nantinya pembagian 3.000 bendera merah putih ini akan dikoordinasikan sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah gitu ya. Dan nantinya juga selain membagikan bendera, Pemkot Palembang juga bakal mengajak kita-kita nih ya buat memasang dekorasi bertema kemerdekaan di lingkungan masing-masing gitu ya. Nantinya himbauan ini bakal ditujukan kepada instansi pemerintah, perusahaan swasta, perbankan, rumah sakit, sekolah, sampai masyarakat umum ya, untuk mulai menghiasi tuh kawasan masing-masing sejak awal Agustus gitu ya. Berarti masih masuk di tangan-tangan sekarang ya. Dan kalau aku baca juga ini dari sumsel.akurat.co, nantinya juga ini upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia untuk Kota Palembang itu dijadwalkan akan berlangsung di kawasan Jakabaring ya, tepatnya di depan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Nantinya juga akan ada 500-600 peserta yang akan ikut ambil bagian ya. Kemudian juga di sore harinya kita-kita juga mungkin ada masyarakat atau kita-kita yang pengen menyaksikan langsung upacara penurunan bendera juga bisa ya. Karena juga akan dimeriahkan dengan penampilan marching band dan lomba drum band tingkat Kota Palembang. Pokoknya kegiatan 17-an ini di Agustus ini bakal ramai banget lah gitu ya, dilakukan sama pemerintah Kota Palembang. Dan di sini aku baca juga nih untuk pembagian bendera ya, sekitar 3.000 bendera itu nantinya ditargetkan bakal dibagiin kurang lebih tanggal mulai 13 Agustus 2026 dan akan startnya itu di kawasan Simpang 5 DPRD Sumsel. Kalau gitu lumayan dapat bendera merah putih kan ya. Dan selain itu juga bendera akan didistribusikan melalui kelurahan juga dan tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan juga ya. Gitu. Jadi kita ramaikan nih untuk Agustus ini ya. apa namanya, yuk entah lomba yang mau dibuat, entah gapura yang mau dihias ya kan, entah lorong-lorong rumah yang dihias pakai bendera-bendera kecil yang dari kertas minyak itu loh ya, atau mulai dipikirkan juga kayaknya mungkin mau buat kegiatan apa gitu kan. Seru nih, jujur aja seru banget nih sahabat suara ya. Atau misalnya mulai mikir juga kira-kira nanti mungkin ada masuk kantor, mungkin di hari apa, ada pakai baju tema apa. Seru banget. Pokoknya kita semarakan ya buat 17 Agustus nanti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara yang terbaru dari Lala Huta dengan Cobalah Untuk Setia. Dan aku mau nyapa dosa pagi buat Gegep ya. Gegep lagi di jalan pengen dengerin Baby Monster yang Moon. Oke Gep, abis ini aku puterin Gep ya. Tapi bentar, aku baca iklan dulu nih. Mohon maaf ya, untuk keberlangsungan hidup ini soalnya ya. Jadi sahabat suara, kalau mau belanja, belanja di Alfamidi aja. Dan kau bisa tebus terus murahnya untuk periode 1 sampai 15 Agustus ini maksudnya, menarik banget ya. Dengan belanja Rp50.000 bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. 2 piece Chimori Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar 40 gram dengan varian yang sama. Kemudian juga ada 1 piece Nyam-Nyam Pop Sticks Smelly Choco 45-48 gram, 1 piece Kusuka Keripik Singkong Barbecue, Rumput Laut Ayam Lada Hitam Keju Bakar 60 gram, 1 piece Krating Deng Botol 150 ml, 1 piece Hemaviton C1000 Kaleng All Varian 330 ml, ada 1 piece Kiss Spray Refill Pouch All Varian 280-330 ml. Lalu dalam berbelanja Rp75.000 bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM ada 3 pieces Pristine X6 Plus Water Bottle 400 ml, 1 piece ABC Sambal Asli Extra Pedas Extreme Pedas Botol 270 ml, atau 1 piece Parotti Cream Masses Arnon Cream Masses 200 gram, ada juga produk non-food, 1 piece Self Care Yuka Kayu Putih Plus 10 ml, 1 piece Sunlight Jeruk Nipis Daun Mint Mandarin Love Korean Strawberry Extra Lemon Boot Bio Nature Refill 600 ml. Bisa pilih 2 produk dan ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk 1 piece 2 kelinci kacang sukro original sukro BBQ sukro kribo 95 gram, 1 piece Pantene Conditioner Creatine Glow Biotin Strength Collagen Repair 70 ml, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, dan ada juga 1 piece Spazio Tissue Smooth Luxury Stented Sakura 48 ply, dan belanja makin untung di Alfamidi bisa tebus murah 1 piece Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh ya, jadi hemat banget di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia. I'm the moon.

Isro Palembang, suara warga di Indonesia. Sobat Suara, masih dengerin aku kan ngumpul siaran di Suara Seru. Alah, harusnya aku tuh muter ini tadi, Sobat Suara, keputer rollerblade. Ini gara-gara nggak fokus baca komenan di TikTok ya, gara-gara gegep ini soalnya ya. Oke. Ya, jadi ya udahlah, double lah, nggak apa-apa lah, aku siaran juga ya. Ya, jadi Sobat Suara masih dengerin aku kan ngumpul di Suara Seru. Dan Hong ini kan lagi rame-ramenya nih, Sobat Suara, walaupun memang aku lihat di media sosial, di thread terutama, ada yang nggak terlalu suka juga gitu ya, karena ekspektasinya

0: gimana-gimana gitu ya, terserah lah ya. Tapi menurut aku ini lagu unik sih ya, apa namanya, dengan Indonesia banget ya. Dengan video klipnya juga aku lihat si Nona ini ada bus-busnya, ada angkot-angkotnya, segala macem. Terus ada liriknya, get on the angkot ya. Ya, gitu. Tapi jujur nih sahabat suara, aku pikir Hong ini suara, maaf ya, suara babi gitu. Gitu. Cuma setelah aku pernah baca penulisan bukan gitu ya. Ternyata Hong tuh maksudnya klaksonnya itu ya. Gitu. Jadi kalau kita kan kayak Om Telolet Om gitu kan. Nah, itu bunyinya Hong gitu. Sama kayak ada lagu Taeyang Big Bang, dia buat rilis lagu namanya Shung. Itu adalah kayak penggambaran bunyi dari mobil Lamborghini, syung, nah gitu, makanya sahabat suara ya. Tapi pertanyaannya adalah, kapan nih sahabat suara terakhir kali naik angkot? Nah, ayo, kapan? Jujur aku udah lama banget sih. Ya, naik angkot itu kayaknya 2000 berapa ya? Maybe 2010 ke bawah deh kayaknya. Naik bus pun juga sama, bus, dulu kan kita ada bus kota ya dulu ya sahabat suara, bus kota yang kayak yang disetir sama supirnya itu kayak berasa nempel sama maut gitu ya. Dengan lagu remiknya juga gitu kan. Tapi gimana pun juga, vibes kita naik angkot tuh benar-benar ada experience-nya tersendiri ya gak sih ya. Dengan angkot yang banyak coret-coretannya ya kan, ngasih nomor handphone lah. Cuma dulu angkotnya, inget banget dulu zaman-zaman masih kecil itu angkotnya masih banyak yang kayu nih sahabat suara. Ya, terus akhirnya tahun berapa gitu, akhirnya modern. Jadi mobil beneran maksudnya gitu loh ya. Jadi kalau dulu angkotnya kayu, dia mainnya tarik. Di pintunya itu loh, tarik, cekrek gitu kan. Nah, maksudnya bukan tarik, kayak dipinggirin, kayak ada pegangan gitu, besi. Kayak kesampingin gitu loh ya. Tapi kalau pas sudah jadi mobil, ya udah kayak biasa aja gitu loh ya. Tapi memang dulu angkot, ya tahu sendiri lah sobat suara, murah ya. 300, 500, 700, 1000. Sekarang aku gak tahu jujur berapa sih angkot sekarang. Harganya jujur aku gak tahu nih sobat suara ya, berapa sekali naik angkot ya. Tapi kalau naik angkot, kalau aku naik angkot zaman dulu-dulu sobat suara, itu adalah selalu duduknya paling depan ya. Karena satu, aku kan gede orangnya ya. Jadi kalau duduk di kursi biasa kayak takutnya ngambil jatah orang. Itu makanya duduk di depan. Terus aku paling nggak suka kalau di angkot itu adalah duduk di atas speaker. Ada kan? Kalau misalnya kita naik angkot, orang kan duduknya di joknya itu kan, maksudnya yang empuk itu kan. Nah, ada yang akhirnya karena penuh, duduknya di atas speaker yang bukan sofa ya kan, yang bukan jok. Yang dia kayu, yang kalau kita duduk bergetar tuh bokong kita ya karena suara speaker. Apalagi kalau lagunya gede banget tuh. Mulai bergetar-getar ya. Iya. Gegep, Kak. Kau hidup zaman purba apa? Berangkot kayu, generasi sidul. Ini serius. Jadi dulu waktu kecil, angkot Palembang itu depannya mobil, besi misalnya gitu. Karena belakangnya itu kayak kayu gitu loh, sahabat suara. Ini serius, gak bohong. Di zaman itu, waktu masih kecil tapi ya. Tapi sekarang kan sudah modern, sudah pada mobil semua. Iya benar, kurang lebih kayak si angkot sidul, benar-benar kurang lebih kayak itu, kayak gitu. Tapi nggak gitu juga sih ya, itu jadul banget ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi ngomongin soal angkot nih sobat suara. Tapi luar biasa sih buat kamu yang sampai sekarang masih menggunakan angkot ya. Dipertahankan. Tapi juga jangan lupa untuk jaga-jaga, hati-hati juga sih ya. Maksudnya kadang-kadang ada beberapa aksi kriminal juga yang terjadi di situ. Ya kayak ada, aku pernah tuh waktu itu dia cerita. Tasnya itu kayak mau, kayak lagi di, apa sih namanya, kayak mau disobekin gitu, apa sih, makanya buka segala macam. Nah itu juga mesti waspada juga nih sahabat suara ya. Buat abang-abang angkot juga yang lagi dengerin, siapa tahu ya, semoga banyak yang naik angkotnya. Angkot Perum pernah, tapi aku pernah dulu sahabat suara waktu naik motor nih di Jalan Angkatan 45, ada yang manggil, Okan Gembul gitu. Angkot Perum, inget banget aku. Sumpah, angkot Perum waktu itu dia bilang, oh kan Gembul, teriak gede banget, malu dong, bukan malu maksudnya gimana ya, maksudnya kayak ya di jalan kan, teriak-teriak tuh ngapain. Ya semoga banyak yang naik. Tapi satu lagi nih pesan aku buat abang-abang angkot ya, bang please bang, kalau ngetem atau berhenti jangan bang, nengah banget di jalan bang. Atau please bang, kalau apa ya, berhentinya itu jangan suka dadakan misalnya gitu kan ya bang ya, abang-abang yang bawa angkot ya dan yang masih naik angkot ya tetap pertahankan terus, karena memang itu menjadi salah satu angkutan umum andalan juga, selain mungkin ada ojol, ada yang lain-lain juga gitu kan ya, tapi angkot tetap is the best gitu ya. Aduh, jadi pengen naik angkot lagi, tapi kayaknya dengan kondisi badan seperti ini agak nyadar diri ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isu Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Tapi udah selesai nih sahabat suara, makasih udah mendengarkan ya. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar lucu aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, banyakin air putih, jangan lupa pakai sunscreen kalau kamu bakal keluar ya. Yaudah deh kalau gitu, jangan lupa dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Isu Suara Jakarta, bareng Isu Suara lainnya juga di Indonesia, dan boleh follow media sosial Isu Suara juga. Dan juga kalau bisa live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Kayaknya abis ini kamu mau mau lagi kamu bakal dengerin suaranya Jakarta deh kayaknya ya, dengerin suara seruma Nikta Gina Makinos ya, kayaknya udah jengkelin tuh. Yaudah deh kalau gitu aku pamit ya, dengerin tuh si suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, inilah yang dinanti-nanti. Inilah akhirnya fantasi gue datang. Sahabat suara, udah siap belum? Kita sambit. Ini dia, baby. Sini dong. Aduh. Gue geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ.
1: Ah.
0: Sama suara, kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, 1, 2, 1, 2, 1.
0: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
0: Sini. Ahoy.
1: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi ya, dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
1: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
2: Kebetulan.
0: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
2: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
0: ini lain.
1: Ini kepalanya butuh radio head ya.
2: Radio.
0: Ini
2: emang
0: enggak
2: ada kursi.
0: Ini.
1: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
1: Oke, aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
2: Kaget. Kaget ya Allah, emang gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
2: Iya, tiba-tiba aku jatuh ke pangkuan.
0: Selamat datang di Suara Jengkelin. Apa kabar? Kemana aja? Banyak yang nyariin, banyak yang kangen. Coba pegang tangannya. Dingin banget.
2: Om bisa aja. Ini kayaknya kursinya merosot deh om lama-lama.
0: Enggak, pantat lu, itu pantat lu. Mau kemana sih? Yang bener duduknya.
1: Gimana? Makanya duduknya yang bener.
0: Yang bener duduknya. Sini.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Gini. Coba dong disapa dulu nih. Jadi kita sekarang udah ada TikTok.
0: Iya.
1: Jengkelin dulu kan gak ada TikTok ya.
2: Ini.
1: Iya, itu kameranya tuh. Iya.
2: Bisa deket-deket om.
1: Bisa. Gini.
0: Coba. Jangan dipencet-pencet. Halo. Jangan dipencet-pencet. Nanti mati, woi. Oke.
2: Kameranya.
0: Udah. Udah, sahabat suara yang mau nanya-nanya sama Jengkelin boleh loh. 0816-114-1014. Coba, ada mau nanya gak?
2: Enggak.
1: Nanti sih nanya sih gue nanti.
0: Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
2: Konos, iya.
0: Konos.
1: Kinos.
0: Konos. Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
1: Aku Indra.
0: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
1: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
1: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
2: Yang di Brownies.
1: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
1: Itu, Ipan Tia Ipan.
2: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
2: Oh, bos bah.
0: Bos gua yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni,

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: sama Jengkelin.
1: Aku ikut jerit. Aku suka lagu ini Om Lulus kan.
2: Lulus siapa yang ujian? Tulus.
1: Judulnya
3: Teh Hijau.
1: Teh Hijau.
2: Jadi konsep radio itu Jengkelin ngomong di mikrofon, nanti yang dengar kita tuh banyak di luar sana.
1: Mereka dengarnya pakai apa?
2: Banyak. Dengarnya pakai kuping.
1: Oh, pakai
2: kuping. Pakai kuping dengarnya.
1: Kitanya ada di sini radio. Orangnya kok bisa dengar?
3: Kan nonton.
2: Kan ada yang namanya gelombang frekuensi.
3: Iya.
4: Udah, enggak usah di. Kalau yang gitu-gitu mana paham dia?
2: Enggak bisa
4: kita
2: dia.
4: Kita bingung sendiri.
2: Jengkelin, beneran aku ngefans sama kamu. Boleh gak? Aku bakal ngegombalin kamu. Tapi kalau bagus gombalannya, aku boleh cium kamu atau kamu cium aku ya?
1: Om Konos mau cium aku.
2: Kinos. Dari tadi lupa mulu Kinos.
1: Oh, Konis.
2: Bodo amat.
3: Om Konichiwa.
2: Bodo amat. Kinos.
1: Om mau cium aku.
2: Ya terserah mau Konos kayak mau apa. Pokoknya boleh cium gak? Kalau gombalannya bagus.
1: Boleh.
2: Asik.
1: Boleh. Om mau cium di celepuk di mana boleh?
2: Celepuk.
3: Boleh sama mamanya boleh
1: enggak? Boleh, sama mamaku.
3: Boleh. Ya. Jadi boleh cium siapapun gitu.
1: Iya. Kata mama kalau aku izin gitu, aku boleh cium-cium enggak? Gas gitu.
2: Gas. Ada gas ya.
3: Kan kata mama gas buat sikat.
2: Oke. Jengkelin. Boleh ya?
1: Tadi aku
2: nyoba gombalin, mau nyobain gombalin.
3: Jadi Kinos itu pengen ngegombal katanya kalau
1: ada. Iya, boleh gimana?
2: Jengkelin.
1: Abang
2: tahu. Salah belum mulai baru manggil namanya Jengkelin. Kamu nama lengkapnya Jengkelin Google bukan?
1: Kok tahu?
2: Soalnya apapun yang aku cari pasti ada di kamu.
1: Cium.
2: Oh sekarang? Gua kamar mandi dulu bentar ya.
3: Jangan dulu. Ngapain terus? Gua
2: gampang banget.
1: Ada lagi enggak, Om?
2: Tapi Jengkelin itu bisa ngegombal.
3: Oh iya.
1: Iya.
2: Gua enggak pernah nonton di TV lu.
3: Belum.
2: Kasih Jengkelin.
1: Aku punya Om, tahu enggak, Om? Ada kesamaan sama susu.
2: Aku ada kesamaan sama susu. Apa tuh?
1: Sama-sama dari tete sapi ya, Om.
4: Gue sama-sama dari tete sapi.
1: Iya.
4: Kok gue tete sapi?
1: Enggak ya Om, masalahnya dari mana sih Om? Om mukanya putih banget kayak tete sapi deh.
3: Mungkin
2: Om sono.
3: Susu sapi.
2: Pernah tete yang lain pernah gue.
3: Maksudnya sapi yang lain.
2: Kambing pernah.
3: Iya.
2: Ada lagi enggak gombalin yang lain?
1: Ada lagi.
3: Coba jangan ke susu.
2: Iya, coba jangan.
1: Jangan
3: susu. Iya, selain susu apa coba.
1: Ini apa? Om sayang enggak sama aku, Om?
2: Sayang sama kamu, sayang dong.
1: Sayang.
2: Iya.
1: Kan Om baru kenal.
2: Iya, namanya juga kan ngefans idola.
3: Kita semua sayang
1: gitu. Om berarti kasih sayang Om itu ke aku kayak celana dalam, Om.
2: Kenapa celana dalam?
1: Iya, soalnya kasih sayang Om itu kan enggak diperlihatkan ke dunia luar. Orang-orang enggak pada tahu tapi aku bisa merasakan nyamannya.
2: Hai. Gua disamain sama sempak sama dia. kamu bagus loh gombalannya. Berarti giliran saya yang cium kamu ya.
1: Enggak usah.
2: Boleh dong.
3: Tadi katanya boleh. Katanya gas tadi.
2: Boleh dong.
3: Tadi katanya gas.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Jangan sampai ketinggalan obrolan suara seru tanggal 7, 11, 18, dan 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kim.

0: Potan, maaf ya sayang ya. Eh, kok maaf ya sayang?
1: Sayang-sayang aja.
2: Kamu sayang.
0: Gua nafsu. Gua nafsu sama jengkelin. Nafsu pengen mukul.
2: Padahal aku baru mau joget geter dada loh. Diding diding diding.
1: Enggak boleh.
0: Geter dada.
1: Nanti dicontoh jadi yang enggak baik.
0: Enggak baik. Jangan nyontoh yang enggak baik. Emang ada isinya?
2: Belum ada. Ini kemasan saset.
0: Oh, kemasan saset.
1: Ya.
2: Iya. Praktis. Iya.
0: Sambat suara, Kinos masih di studio sampai jam 10 nanti di suara seru dan masih temannya sama oleh Jengkelin.
1: Banyak yang kangen sama Jengkelin.
2: Oh, bisa
1: banyak
2: sih.
0: Ya karena mungkin, kan kau menghilang lama.
1: Iya, lumayan lama. Kita kan nggak tahu apakah Jengkelin sekarang udah menikah,
0: udah punya pacar. Iya begitu.
1: Tuh semoga nggak balik lagi. Katanya apa? Semoga tetap jadi Jengkelin sekarang.
0: Coy, gitu. Ki, jangan Ki, amit-amit jangan Ki. Gue sih enggak sih kalau untuk selamanya ya.
2: Banyak
0: buat bentar aja lah.
2: Om ya.
1: Iya, biar ada ibun ya. Ya.
0: Gitu. Jengkelin peot. Jengkelin peot. Salah orang kali. Jengkelin ini ternyata bisa menyanyi sahabat suara.
2: Bisa.
0: Dia mau ngetes gue katanya.
1: Serius?
0: Iya. Iya, jadi nanti kita harus menyanyikan atau menebak lagu yang dikasih sama Jengkelin.
1: Ah.
0: Gitu kan ya?
2: Betul.
0: Oh, bisa dia. Oke. Okay. Oh, kita terima.
1: Hanya ibun ya, Jengkelin juga bisa ya.
0: Kok ibun?
1: Enggak
0: cuma
1: yang haming-haming gitu.
0: Oh iya. Kan? Dia enggak haming.
1: Oh, dia enggak haming.
0: Dia menyebutkan judul atau mungkin lirik ya.
1: Oke.
0: Oke, tapi kalau kita bisa nebak, cium lagi ya. Oke.
1: Saya enggak dapat cium, Pak.
3: Enggak usah.
1: Kami enggak.
0: Ada Bu Widi loh. Lagi nonton loh.
2: Mas Indra Gunawan nanti.
0: Kalau Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Siapa Indra Gunawan? Enggak ada.
2: Kursinya enggak ada yang sofa.
0: Enggak ada. Itu ada sofa tapi di situ. Udah di sini aja lah nemenin aku ya.
1: Coba gimana lagunya.
0: Oke, silakan. Lagu apa yang kita harus tebak atau nyanyikan?
2: Siapa yang tebak?
0: Kita, gue bertiga nih. Ada
1: bertiga nebak.
0: Om Indra, Om Agoy sama Om Kinos.
2: Aku ngapain?
0: Iya.
1: Kasih tebak-tebakan.
0: Judul lagu atau liriknya apa gitu, ada kata apanya nanti kita sebutin.
1: Kita rebutan.
2: Kapan mulainya?
0: Sekarang.
1: Allahu Akbar.
2: Astagfirullahaladzim. Sekarang. Ini dimulai.
0: Iya sekarang.
2: Di itu enggak.
1: Mami, ini durasi sebenarnya sih sebenarnya ya.
2: Aku kasih.
0: Gua pukul nih.
2: Aku kasih kata aja ya.
0: Iya boleh.
1: Emang begitu dari tadi.
2: Ada. Ini lagunya terkenal.
1: Oke.
2: Kuyang.
1: Hah? Kuyang.
2: Ya.
0: Judulnya Kuyang atau ada?
2: Judulnya Kuyang.
0: Wah, ada
1: lagi. Ada nih. Aku bisa
2: apa?
1: Kuyang lama di sini.
2: Betul banget.
0: Wah,
2: luar biasa.
0: Judulnya bukan kuyang.
1: Tapi bukan judulnya.
0: Itu bukan judulnya, bukan kuyang.
2: Om Indra Gunawan mau dikecup di ubun-ubunnya.
0: Alah, bukan Indra Gunawan.
1: Tapi itu judulnya bukan kuyang.
0: Coba yang lain deh, yang lain.
2: Kalian banyak ngatur orang.
0: Yang lain.
2: Di industri musik udah lama.
0: Anjay.
1: Asik.
2: Ada yang judulnya Krokodilen.
1: Hah? Lagu apa?
2: Krokodilen.
1: Lagu barat?
2: Enggak, lagu Indonesia Krokodilen.
1: Lagu Indonesia.
0: Mana ada Krokodilen?
2: Enggak pernah denger sih, coba.
1: Aduh.
2: Ada lagunya
0: judul Krokodilen. Gua menyerah. Gua juga enggak bisa.
1: Enggak ada
0: lagu judulnya Krokodilen.
1: Bahasanya aja udah bahasa Inggris.
2: Ada.
0: Gimana? Yang mana coba?
2: Lelaki buaya darat. Buset.
0: Krokodilen buaya darat. Bukan Krokodilen.
2: Bahasa Inggrisnya buaya apa, Om?
1: Krokodil.
2: Bahasa Inggrisnya darat?
0: Land.
2: Jadinya?
0: Krokodilen.
2: Krokodilen.
0: Boleh gue tonjok ke sini orang? Tangan kiri ya tapi ya.
1: Biar sekarang mau bau.
0: Tangan
1: kanan. Oke.
0: Satu gitu. Lagi. Coba, satu coba, lagi.
1: Coba. Masa sih kita kalah sih, Pak?
0: Coba.
1: Ayo.
2: Satu lagi apa? Dua, tiga,
0: serius?
2: Empat, lima, enam lagi.
0: Satu. Durasi.
2: Ada lagu judulnya Titi Tom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bentar. Gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Gak boleh.
2: Emang judul lagunya begitu.
1: Gak boleh ngomong.
0: Judulnya apa?
2: Titi.
0: Hah? Astagfirullahaladzim.
2: Iya.
1: Gak ada.
2: Kok dibekep?
1: Gak boleh.
0: Gak ada lagu begitu.
2: Ada, Om, gak pernah denger orang lagunya terkenal banget.
0: Gimana coba lagu?
2: Ada titik
0: pakai K.
1: Pakai
0: coba ulang, pakai K bukan Pak. Tadi bukan pakai T, pakai K.
2: Pakai apa?
0: Pakai K.
1: Ulang-ulang coba ulang.
2: Pakai K.
0: Pakai ta, pakai K.
2: Ada kikit, kikit.
0: Salah. Ujung salah.
1: Belakangnya.
0: Titik. Belakangnya titik. Titik bukan T-nya diganti semuanya pakai K. Titik.
2: Ih, om gak tau kan yang penyanyi aslinya nyanyinya buru-buru. Jadi gitu ada titik, titik di.
0: Titik bukan titik.
3: Yang baru di Iswara. Iswara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, belum selesai. Sebentar. Abis ini pulang ya.
1: Ada janji lagi nih.
0: Enggak bisa, kamu abis ini udah janji sama aku loh untuk check-in.
1: Check-in apa?
0: Check-in.
1: Oyo.
0: Oyo. Lo enggak, maksudnya untuk beristirahat.
2: Benar.
0: Panjang kali ini kan datang dari jauh. Oh,
2: iya.
0: Datang enggak diundang, pulang pun tak dihantar.
2: Jelangkung.
3: Pulangnya enggak diharapkan ya.
1: Ya udah, makasih ya.
0: Belum, bentar lagi pamit.
2: Belum.
0: Kita ini banyak yang nanya nih sama Jengkelin gitu ya. Salah satunya adalah namanya sahabat suara, nyebutnya sahabat suara. Ini namanya sahabat suara adalah Juwitawati. Dia nanya, mau tanya dong, kenapa memilih karakter Jengkelin? Boleh tahu sejarahnya enggak?
1: Sejarahnya itu pas ini apa perang di Ponegoro kan?
0: Oh, jauh.
1: Yang pas Isa 1926 ya, pas waktu Isa tuh.
0: Enggak, Isa 1915 sekarang.
2: Enggak, ini gitu. Oh, ini sholat.
3: Mas, itu sholat. Lu malah.
1: Gitu.
3: Ini
1: sholat. Kebetulan pas perang itu dibutuhkan ada ini serdadu-serdadu. Serdadu-serdadu untuk melawan
0: penjajah.
1: POC, ya.
0: VOC bukan POC.
1: Iya. Nah, aku termasuk salah satu.
2: Ojeng yang ketombak itu ya, yang ketombak tapi enggak ada yang nolongin ya.
1: Aku yang jadi bubuk mesiunya.
0: Wah, ditembakin das.
1: Iya.
0: Das gitu.
1: Tiba-tiba keluar udah begini.
0: Pantesan kamu ngejengkelin ya, membakar emosi orang loh. Lanjut ya, ini ada siapa nih? Apa kabar? Kenalin, ini Ulfa di Depok. Aku mau nanya Jengkelin, kalau tidur posisinya madep ke kanan apa ke bawah sekarang Jeng? Askip, ini pertanyaan lama. Oke, okay, next.
1: Gak jadi Om.
0: Ini kebanyakan nonton TV.
1: Padahal aku mau jawab, aku kalau bobo
0: tidur kemana?
1: Gelantungan Om ya.
0: Monyet lu.
1: Hah?
0: Monyet lu?
1: Bukan.
0: Kok gelantungan?
1: Om ngatain.
0: Ini apa?
1: Om ngatain.
0: Kelawar.
1: Namanya body shaming.
2: Bukan ngatain.
0: Bukunya emang monyet kan kadang-kadang suka tidur begitu. Sama kelelawar.
1: Om body shaming itu tadi tuh.
0: Enggak kan lu tadi katanya mau jawab pertanyaan.
1: Nah itu tadi aku jawab pertanyaannya.
0: Gelantungan.
1: Iya.
0: Beneran tidur gelantungan.
1: Iya.
0: Kok bisa? Emang sejenis kelelawar?
1: Kelelawar.
0: Iya.
1: Itu hewan ya Om?
0: Iya.
1: Bukan.
2: Ini terakhir nih.
0: Ini gak ngejawab sumpah.
2: Iya nih.
0: Nah, ini kalau ada sarung tinju gue tonjok.
2: Mas batu bola mau ya sekarang?
0: Ada pul.
2: Ditekel, biar ditekel.
0: Sumpah ngejengkelin banget.
2: Ini terakhir nih.
0: Ini siapa nih?
2: Dari
0: satu lagi ya pertanyaannya Jeng ya. Abis ini baru pulang Miftah, deh janji ya. Miftah Munif ya.
1: Dah capek.
0: Salah. Ya main pulang-pulang
2: tadi
0: aja.
2: Jawab-jawab aja.
1: Kenapa sih aku ditantang terus gitu? Kenapa sih aku gak boleh
0: pulang? Acaranya belum selesai.
3: Oh, sampai jam 10.
0: Iya.
3: Udah jam 10. Gih, pulang.
0: Itu betul. Jeng mau tanya, awal mula karir di TV gimana Jeng?
2: Bisa masuk TV Jeng.
0: Awal kalinya.
1: Pada suatu hari.
2: Yang lagi nih.
1: Dikala bumi belum diciptakan. Hewan-hewan belum tumbuh. Belum hadir maksudnya. Tumbuhan-tumbuhan belum tumbuh di muka bumi. Air tidak ada. Udara masih sangat panas. Nah, udah begitu.
2: TV-nya mana?
0: Udah apa? Apa urusan sama TV? Lu masuk TV gimana mana? Tadi pertama kali apa urusannya?
1: Nah, tadi kan aku bilang awalmu kan dia nanya awal mulanya gimana? Awal mulanya dari bumi belum diciptakan. Dari jadi belum ada apa-apa di situ.
2: Pak Kinos. Ada kabel, kabel enggak apa-apa? Kabel.
0: Boleh kita kabel kayak ada kawat, gua cekek nih dari belakang enak ini. Beneran dah? Mumpung enggak ada yang jagain nih. Jangan, Ning.
1: Pulang dulu ya.
0: Eh, sebentar. Jawab pertanyaannya udah. Abis ini closing. Aku kasih sekali lagi boleh enggak?
1: Apanya?
0: Gombalannya.
1: Mau gombal lagi, Om.
0: Tapi cium ya.
1: Iya.
0: Kok kamu tuh men hari ini Jengkelin enggak pakai sepatu khasnya? Kakinya sakit ya?
1: Kok tahu?
0: Soalnya kakinya sakit karena dari tadi kamu lari-larian di pikiran aku.
1: Iya.
0: Boleh cium lagi dong.
2: Lala.
0: Gila lu. Jorok gak mau. Pakai luda lagi.
1: Maksudnya biar nanti nempel sempurna kalau pakai luda.
0: Bukan perangko. Bukan perangko.
1: Coba dulu Om.
2: Ya.
0: Yuk.
1: coba dulu.
0: Enggak, makasih. Kata-kata untuk hari ini sebelum kita closing nih, Jengkelin.
3: Sekalian pamit ini.
0: Sekalian pamit, kata-kata. Kata-kata hari ini.
3: Kamera sana.
1: Kata-kata hari ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kata-kata hari ini.
1: Don't stop me now.
0: Don't stop me now. Kenapa don't stop me now? Jangan nantikan aku.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Because I love you so much.
4: Sumpah, gak nyambung banget.
3: Udah lo di kamera pamit. Kalau saya mau pulang bilang tuh.
0: Makasih sahabat suara bilang.
3: Bila, makasih.
0: Makasih sahabat suara.
1: Aku tahu sekarang apa? Quotes buat hari ini.
0: Oh, ada quotes hari ini, cakep.
1: Don't try this at home.
0: Don't try this at home. Jangan coba-coba di rumah. Iya. Terima kasih ya Jengkelin udah mampir ya.
3: Jengkelin joget TikTok gimana sih gini-gini?
0: Iya.
3: Kan zaman gini. Now iya.
0: Iya.
1: Yang gini-gini.
0: Genjet.
1: Bisanya goyang getar dada.
0: Goyang getar dada. Isinya aja enggak ada.
1: Aku mau pulang dulu ya.
0: Iya, makasih ya. Terima kasih ya. Kita juga pamit ya, sahabat suara ya. Terima kasih ya.
1: Enggak apa-apa, aku sendiri aja.
0: Salah, emang udah jam 10, acaranya emang harus udah pamit, udah closing.
1: Enggak usah, enggak apa-apa.
0: Tutup aja ya.
3: Mendingan enggak usah ngundang.
0: Kita pukulin bener. Makasih sahabat suara, kita pamit, ketemu besok ya. Gua mau pukulin dulu nih orang nih. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Kita
2: lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga emak-emak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditanya tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi.
1: Apa lagi? Apa namanya?
3: Apa lagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika.
1: Terima kasih Butika. Liburnya.
2: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
1: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak jalan aja gitu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

9 kota di Indonesia. Iswara. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo para virus sahabat suara ya, hari ini hadir lagi seperti biasa untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Selasa sahabat suara di awal bulan ini ya. Kalau ngomongin tentang industri radio, makin kesini pilihannya makin variatif, makin banyak gitu ya. Tapi tetap dong, di suara yang khas harus ada selalu di hatinya sahabat suara ya. Aduh, jadi salting karena saking banyaknya nih sekarang variasinya ya. Happy banget mendengar industri ini kembali menyala ya kan. Udah nyala makin nyala, keren banget lah sahabat suara ya. Makanya sahabat suara juga harus di sini, jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak udah disiapin nih. Salah satunya ada lagu dari Bianca Dimas dengan Sejauhku Memandang. Udah ngantri di 10 lagu keren, terus ada lagu dari Salma Salsabilu juga dengan Sesal ya. Bakal Farah Virus mainin sebentar lagi abis Naif dulu. Mengawali perjumpaan kita, Aku Rela.

0: menin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya saya belum mau pulang, cukup lagunya Float aja yang pulang. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 seperti yang tadi saya bilang. Masih jauh banget, nanti baru jam 11 lewat 15 sahabat suara ya. Gimana hari Selasanya, apakah seceria dan secerah cuaca hari ini? Kalau misalkan memang lagi gloomy banget perasaan kamu, tenang. Saya mau nemenin sama lagu-lagu enak, salah satunya ada lagu ini.
1: Dan kau hadir merubah segalanya.
0: Nah, semoga dengan kehadiran Iswara bisa merubah suasana hati kamu sahabat suara ya. Dan lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin kok, tenang aja. Selain nemenin kamu di on air, Farah juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network, kita yapping-yapping di sana ya. Sambil lanjut temenin sama lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Sebelum diputarkan lagu Adera ini, saya punya koleksi dulu dari Yofi Widianto featuring Andi Rianto dan juga musisi-musisi lainnya ya. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Perunggu dengan 33 kali ya. Luar biasa banget. Ini teman-teman perunggu di bulan Agustus, schedule-nya padat merayap buat sahabat suara yang pengen nonton performance dari perunggu. Kamu bisa langsung sebenernya ngepoin ke Instagram mereka ya. Tapi dalam waktu dekat banget ini, mereka bakalan ada di balik papan, bakalan ada event di sana gitu ya, di tanggal 7 Agustus. 7 tuh hari apa? Jumat. Jadi di Jumat ini buat sahabat suara yang ada di balik papan atau mau melipir ke sana, ada kegiatan di sana, bisa tuh sambil juga menyaksikan performance dari perunggu ya. Di tanggal 8 dan 9 nya juga ada tuh manggung-manggung di tempat lainnya, tapi Jakarta kotanya. Detailnya seperti apa, langsung aja kamu kepoin ke Instagram mereka di @perunggu_ ya. Sambil saya mau lanjut temenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Pasto, kita karaokean dulu nih dengan Aku Pasti Kembali 2.0. enjoy.
1: Suara warga Indonesia.

That was Pasto. Aku pasti kembali 2.0. Satu lagi baru aja Farah Virus mainkan dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara ya. Sekali lagi selain menemani kamu di on air, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara.

0: gitu ya. Soalnya kita nih lagi mendapat kunjungan dari PM-nya Thailand. Ini kalau lokasi-lokasinya katanya yang terdampak tuh di Jalan Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, terus Asia Afrika, Sisingamangaraja, sama Trunojoyo. Nah, buat sahabat suara yang mau berkegiatan di kawasan-kawasan yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa cek-cek di sosial media juga update-nya seperti apa ya. Jangan sampai ntar kamu udah ngarah ke sana terus kayak harus dibelokin ke kanan, ke kiri. Jadi lebih baik udah siap-siap jalur alternatifnya gitu, oke? Sambil juga nih nemenin siangnya kamu 2 menit lagi ya. JKT48 dengan Rhapsody. Stay tune.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Outside Pony. Dengan akankah dia salah satu lagu lama ini dimainkan karena di request sama Raina yang gabung dari TikTok nih. Sahabat suara di TikTok ramai sekali, terima kasih sudah bergabung ya. Buat kamu yang lagi dengerin di on air, mau meluncur ke TikTok juga silahkan banget sahabat suara ya. Karena saya masih menemani kamu sampai nanti jam 2. Jadi bakal ada lagu-lagu enak, kita akan ngobrol asik ya. Asik banget Far. Semoga gitu sahabat suara ya. Tadi sempat ada juga salah satu sahabat suara yang cerita gitu bahwa dia di tempat berada, di kotanya dia sekarang berada yang adalah Banjarmasin gitu ya, itu masih mengalami yang namanya mati listrik berkala. Jadi masih rutin tuh Rini ya, ada Rini yang gabung. Memang kemarin saya sempat juga baca beritanya sahabat suara ya, bahkan ada beberapa UMKM yang terutama jual frozen food, kemudian fresh food kayak ayam potong dan lain sebagainya. Ini terutama ayam sih waktu kemarin saya lihat beritanya ya. Ayam-ayamnya tuh jadi busuk, kemudian yang busuk itu gak sedikit hingga dia mengalami kerugian yang besar banget. Kalau dari informasinya nih ya, yang bisa saya bagikan ke sahabat suara nih yang saya juga temukan, itu kabarnya mati listrik di Banjarmasin disebabkan oleh gangguan teknis dan kerusakan pembangkit listrik pada sistem interkoneksi Kalsel dan juga Kalteng yang akhirnya memicu pemadaman bergilir gitu. Tapi memang nih target normalnya sahabat suara ini masih harus bersabar ya, terutama kamu yang tinggal di Banjarmasin. Kabarnya itu akan pulih total di September 2026. Agustus, September, sebulan lagi ya. Ya semoga ini bisa segera teratasi gitu ya. Dan kabar ini juga ada kompensasi sahabat suara diberikan kepada pelanggan pasca bayar. Ini ada potongan biaya beban dan prabayar tuh ada tambahan token. Jadi ini katanya sesuai aturan Kementerian ESDM. Informasi lebih lanjutnya mungkin kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagram @pln_up3banjarmasin kali ya sahabat suara ya. Untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, coba aja DM dulu ke sana ya. Siapa tahu bisa ketemu solusinya. Dan semangat buat sahabat-sahabat suara yang memang terdampak mati listrik bergilir di Banjarmasin. Semoga dengan adanya kami nih, Iswara bisa menghibur harinya kamu ya di tengah kondisi yang mungkin bete, bosen gitu kan. Jadi kamu di sini aja sambil seru-seruan bareng ya, jangan kemana-mana. Pokoknya lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya dan negara-negara lainnya. Selamat siang buat kamu yang sekarang lagi dengerin Isuara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di hari Selasa ini ya. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan sih cukup cerah, cenderung terik. Tapi berapa detik lalu triknya sekarang udah mulai gelap lagi sahabat suara. Kayaknya si matahari ketutupan awan, tapi ya masih panas kondisinya. Tetap hati-hati buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan. Sunscreen dipakai, topi atau payung. Pokoknya untuk melindungi tubuh kamu dari sinar matahari sahabat suara ya. Karena ini memang lagi cuaca panas banget. Pastikan juga tubuh kamu terhidrasi. Supaya meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena cuacanya panas, kita galau-galau sedikit juga gak apa-apa ya. Biar hatinya bukannya justru adem, malah makin panas kayaknya, Far. Udah ngantri Chris Patin, kita karaokean aja nih di lagu ini, sebentar lagi bakal dimainkan. Terus saya juga punya koleksi dari Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan udah ngantri di siang hari ini bakal diputarkan ya. Sambil saya menanti juga buat yang mau kirim salam, kita saling sapa via udara, ini waktunya sahabat suara, jadi bisa langsung merapat ke 0816-1141014 atau kalau mau yapping-yapping di TikTok bisa meluncur ke isuara.network ya. Kita karaokean sebentar lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu lagu dari Caleb J, Di Balik Pertanda. Enjoy!

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesali.

Yes, itu dia Viera dengan Rasa Ini. Satu lagu yang dimainkan karena direquest sama babehnya gabung dari TikTok. Terima kasih banyak ya sudah merequest lagu yang juga saya suka. Tadi saya sampai nyanyi, sampai lupa harus ngomong sahabat suara sambil juga ngobrol-ngobrol di TikTok. Karena selain nemenin kamu di on air, sekarang saya lagi live TikTok juga. Dan mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nastu yang katanya selalu stay. Pokoknya kalau Farah yang siaran, ih bisa aja nih Nastu. Kalau kayak gini sih langsung diputerin requestannya. Katanya mau request lagunya Dude Oris yang apa aja. Semangat selalu pokoknya. Katanya di sana tuh terpantau cuacanya 32 sampai 30 derajat Celcius. Oh, masih cukup panas ya, hampir sama kayak di Jakarta juga berarti Nastu. Ini karena Nastu udah bilang selalu stay di siarannya aku. Aku langsung cariin dulu lagunya Nastu ya, sebentar nih. Sambil sahabat suara juga yang punya requestan atau mau kirim salam siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 ya. Nastu, lagunya bakal diputarkan sebentar lagi. Habis hi-fi dulu nemenin siangnya kamu ya, orang ketiga.

Lah dengan luka lama. Satu lagu yang baru aja dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel masih cukup terik, sahabat suara ya. Jangan sampai lupa, buat kamu yang sekarang lagi berkendara, tetap hati-hati dan waspada, fokus nyetirnya, karena bisa aja kesalahan gak datang dari kita tapi dari lingkungan sekitar. Gara-gara barusan banget saya ngeliat nih dari kaca lantai 6 Wisma MRA TB Simatupang ya. Kok saya mau bilangnya Tamrin. Kalau Tamrin tuh Sarinah, sorry. Emang nih memorinya tuh kadang suka ke otak-atik gitu, sahabat suara ya, suka kecampur-campur. Jadi tadi ada ibu-ibu berdua nyebrang. Cuma nyebrangnya tuh ngasal banget, enggak di zebra cross. Posisi kendaraan yang lalu lalang tuh cukup cepet gitu. Pace-nya? Pace lah pelari kali ya. Maksudnya kecepatannya cukup tinggi lah, sahabat suara. Terus ibunya nyebrang sambil ketawa-ketawa. Duh, itu bahaya banget. Makanya buat kamu yang lagi berkendara, kita gak tahu lingkungan kita seperti apa, sekitar kita seperti apa, jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Sambil juga saya mau mengingatkan sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati terhadap kondisi cuaca yang panas belakangan ini. Dan ternyata ini saya baru menemukan satu fakta ya, yang sebenarnya beberapa waktu terakhir juga saya merasakannya sih. Kayak kalau pas mau istirahat di malam hari, kita mau tidur gitu ya, itu tuh agak late gitu. Jadi insomnia, tapi gak separah itu insomnianya. Biasanya mungkin kalau tidur jam 10 udah ngantuk, ini kok sampai jam 11, sampai jam 12 belum terlalu ngantuk ya. Ternyata kalau misalkan sahabat suara merasakan hal yang sama, susah tidur belakangan ini, terpengaruh ternyata dari cuaca panas yang ternyata lagi bikin jam tidur malam kita tuh berkurang. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, katanya nih suhu udara yang lebih panas secara langsung itu memotong durasi tidur malam kita. Suhu malam hari yang panas itu katanya bikin tubuh kesulitan masuk ke fase deep sleep atau tidur nyenyak. Dan efeknya ketika bangun, tubuh tuh bukannya merasa segar, malah jadi lemas dan juga pusing. Tapi ini jujur beneran loh, sahabat suara ya. Beberapa waktu terakhir tuh saya tuh jarang banget pusing, sakit kepala tuh jarang. Nah, beberapa waktu terakhir itu saya merasakan ini, kenapa sakit kepala banget ya. Tahu-tahu muncul lah berita tentang ini. Nah, mungkin bisa jadi ini terdampak dari cuaca panas yang lagi emang terjadi di Indonesia khusus ya gitu. Dan kalau ada pertanyaan kenapa suhu panas bikin jam tidur berkurang, karena katanya suhu tubuh tuh harus turun secara alami katanya. Tubuh kita tuh butuh mendingin buat ngasih sinyal ke otak kalau udah waktunya tidur. Terus juga suhu kamar yang panas itu bikin otak bekerja ekstra. Walaupun pakai pendingin ruangan, tapi di tengah kondisi cuaca yang sekarang tuh pasti nggak terlalu berasa. Tuh ada kemungkinannya tuh, sahabat suara. Nah, katanya kalau udara sekitar panas, tubuh terpaksa jadi kerja keras buat ngatur suhu internalnya. Makanya jam tidur kita jadi kurang. Nah, nanti dampaknya bisa fokus ambiar, gampang moody, imun turun gitu. Makanya tips yang harus dilakukan supaya tidur nyenyak di saat cuaca panas kayak gini, kita perlu mengatur sirkulasi udara di tempat kita berada. Kalau menggunakan pendingin ruangan itu harus diatur tuh suhunya gitu ya. Terus diarahinnya ke dinding, jangan langsung ke badan. Kemudian mandi air hangat yang suam-suam kuku tuh, sama menggunakan pakaian yang tipis dan bahan katun supaya kita lebih nyaman. Ini yang paling penting nih. Satu lagi adalah kita harus menghidrasi tubuh dengan cukup supaya kita tetap bisa fokus gitu ya, melakukan banyak hal. Ya pokoknya tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe semuanya, sahabat suara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sangat berarti, istimewa.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Masih bareng So Far Virus di Suara. That was BCL, Aku Wanita. Iya emang aku wanita. Arahnya gak ke situ sih Far gitu ya. Aduh enak banget ya dengerin lagu BCL siang-siang gini. Panasnya Jakarta jadi terminimalisir karena suaranya BCL yang syahdu sekali. Eh ngomongin tentang syahdu, tiba-tiba langit di Simatupang agak meredup loh sahabat Suara. Apakah pertanda akan segera turun hujan? Karena memang beberapa waktu kemarin saya sempat baca juga tuh, untuk mengatasi cuaca panas bakalan ada modifikasi cuaca. Cuman update-nya seperti apa belum saya dalami lagi. Mungkin nanti saya bakalan coba recheck lagi soal beritanya ya. Sambil mau lanjut temenin siangnya kamu, menyapa warga TikTok, sahabat Suara ada di TikTok. Hai, ada E23, Al Zupri, ada Amelia Dewinga, terus ada juga Papa Revan Rafa. Oh, ada dua nih kayaknya anaknya nih, Revandra Rafa. Terus juga sahabat Suara lainnya yang sekarang lagi mendengarkan, selamat siang ya. Bakalan di sini sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, ayo masih ada waktunya. Melipir langsung ke

0: WhatsApp boleh 0816-1141014, atau kalau kamu mau ke TikTok juga boleh, iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah.

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih di sini ya. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian Barat. Let's go. Buat yang mau sering sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau absen aja, please bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau ramaikan di TikTok isuara.network ya. Mengawali perjumpaan kita, saya memainkan satu lagu terbaru yang sudah masuk ke playlist ya Iswara. Ini keren banget lagunya, karena secara visual benar-benar menampilkan sisi Indonesia banget. Siapa lagi kalau bukan teman-teman Nona yang membawakannya. Lagu terbaru dari Nona dengan Hong. Enjoy everybody.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Sal Priadi. Aduh, saya suka banget bagian Sal bersiul ya. Nggak usah nyawa-nyawa deh, Far. Jadi rusuh, sorry sahabat suara. Anyway, mau lanjut lagi nih. Menyapa buat kamu yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Muhammad Fuad dari BDG. Ini pasti Bandung ya. Katanya mau Under and the Backbone, tunggu aku. Salamnya untuk semua sahabat suara aja. Oke, ditungguin ya. Nanti aku cariin dulu di playlist, di library. Terus ada juga 08 1290 sekian sekian yang katanya mau bilang selamat siang suara dan selamat bertugas buat penyiar cantik yang sedang bertugas. Asik. Aku tuh kalau dipuji suka salting sahabat suara. Jadi jangan sering-sering puji aku ya. Pick me lover. Aduh, ada-ada aja. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya siang hari ini. Juga yang join dari TikTok, selamat siang. Hai, Donat Kentang. Katanya aku telat gak? Enggak dong, aman. Kita akan nongkrong di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi buat yang mau seru-seruan siang ini, kita yapping, ngobrolin, ngalor, ngidul, kau bisa melipir aja ke TikTok iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi nih, muterin lagu enak, salah satunya dari Hindia, Kita Kesana.

masih bareng sama Farvirus di Suara That Was Mahal ini. Mati-matian ya, satu lagu yang direquest sama Lintang yang gabung dari TikTok. Katanya emang lagi galau banget, habis kena tipu sama saudaranya. Aduh Tang, semoga masalahnya cepat beres dan bisa diganti sama Tuhan, sama yang lebih-lebih lagi gitu ya. Kerugian yang dialami semoga segera lah digantikan sama hal-hal baik ke depannya. Terima kasih Lintang sudah request lagu. Dan saya juga mau menyapa sahabat suara siang hari ini yang sedang mendengarkan, salah satunya dari mobil ya, ada Pak Asep. Hai Pak Asep, terima kasih loh udah memilih frekuensi 101,4 FM untuk menemani harinya Pak Asep ya. Jadi tadi sempat dikabarin juga sama Kak Adit insomnia sahabat suara, dia lagi perjalanan menuju satu tempat, terus kemudian naik online gitu ya, mobil online. Kebetulan Pak Asep yang nyetir, katanya lagi dengerin Iswara. Keren banget Pak Asep, makasih ya. Semoga aman, selamat hari ini, banyak orderannya. Pokoknya sukses selalu dan sehat-sehat terus pokoknya ya. Sekali lagi sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya buat kamu request lagu. Absen aja atau mau kirim salam, masih Farah tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut dulu muterin satu lagu requestan dari Kentung yang gabung di TikTok ya, dari Adrian Halif 2001 kali. Enjoy!

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sekarang sama Farah Fairuz di suara There Was Marcelo Tahitu a.k.a. Hello dengan Garisku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di jam 13.48 ini. Saya masih nungguin ya buat yang mau kirim salam. Kurang lebih 12 menit lagi kebersamaan kita. Udah gak terlalu lama, makanya let's go merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau kamu mau langsung ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung meluncur ke iswara.network ya. Abis ini masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Ada Hi-Fi Kereta Kencan. 1 menit dari sekarang ya, jangan kemana-mana.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa kayak
2: penyakitnya sudah nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata. Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau nggak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
1: Satu bolanya.
3: Cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu. Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
2: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya.
2: Di lapangan. Kalau di lapangan
1: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
2: Iya kan.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19 dengan Pupus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat sahabat Suara yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farfairus ya, di on air maupun di TikTok. Walaupun di menit-menit terakhir ada sedikit trouble yang berasal dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat melanjutkan hari Selasanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semua sehat selalu dan semua agendanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kamu jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Suara, Suara Warga Indonesia. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: 12 Visual.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: warga Indonesia.

0: Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, aku pengen kasih tau kamu lagi ada promo di Alfamidi dengan promonya tebus terus murahnya. Untuk periode 1 sampai 15 Agustus ini menarik banget ya, hanya dengan belanja Rp50.000. Kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 piece Cimory Yogurt Blueberry Strawberry Original Mango Sticky Rice Brown Sugar 40 gram dengan varian yang sama. 1 piece nyam-nyam popstick Smiley Choco 45 gram 48 gram, 1 piece Kusuka Keripik Singkong Barbecue Rumput Laut Ayam Lada Hitam Keju Bakar 60 gram, 1 piece Cutting Deng Botol 150 ml, 1 piece Hemaviton C1000 Kaleng All Varian 330 ml, 1 piece Kiss Spray Refill Pouch All Varian 280-330 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine Equine 6 Plus Water Botol 400 ml, 1 piece ABC Sambal Asli Ekstra Pedas Ekstrim Pedas Botol 270 ml, atau 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram. Ada juga produk non-foodnya, yaitu 1 piece Safe Care Yuka Kayu Putih Plus 10 ml, 1 piece Sunlight Jeruk Nipis Daun Mint Mandarin Love Korean Strawberry Ekstra Lembut Bionature Refill 600 ml. Kemudian kamu juga bisa pilih 2 produk, ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000. Untuk masing-masing produk ada 1 piece 2 kelinci kacang sukro original, sukro barbecue, sukro kribul 95 gram, 1 piece Pantene Conditioner Creatine Glow Biotin Strength, Collagen Repair 70 ml, atau 1 piece Rexona Men Roll-On Ice Cool Spot Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml. Adventure 50 ml, kemudian juga 1 piece Spacio Tissue Smooth Luxury Scented Sakura 48 ply, dan belanja makin untung di Alfamidi bisa juga tebus murah 1 piece Bell Foods Favorite Chicken Nugget 500 gram hanya dengan Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk juga, jadi hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
3: Kilogam bintang bertabir sedang melukis senyuman.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Nemenin lo yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, yang udah sampai rumah, atau mungkin sekarang masih lembur kali ya. Semangat buat lo-lo para pencari cuan, yey. Di awal jam siaran Beril, absen-absen dulu yuk. Lagi di mana, posisi di mana, sama siapa, dan lagi ngapain? Masuk WhatsApp nih suara ya. Abis ini gue bacain satu-satu, oke? Okay?

0: Cinta.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Kamu sangat berarti.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Suara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi, kamu lagi dengerin Nongkrong bareng Beryl. Hey, coba bacain absen dulu yang sudah masuk yuk. Karena ya Allah, lo tuh teman gue, sahabat suara. Kalau gak ada lo ya buat apa gue siaran ya gak sih? Ini ada dari Vina, dari Bekasi. Lagi di KRL Kak Beryl. Hati-hati ya Vina ya. Udah sampai rumah kabarin ya Vin?
1: Iya.
0: Vin Kevin tau ya. Ada dari Farel. Bear masih di kantor, meeting terakhir molor 1 jam. Wah, jam segini masih di kantor. Emang tadinya meetingnya harusnya jam berapa sih? Naruh meeting jam 7:30 atau jam 7 ya udah janggal. Adalah habis meeting pulang ya, bro. Ini Andre juga lagi ngopi sama teman kantor di daerah Senopati. Monolog kata enak. Tadi gue baca berita yang seru, sahabat suara. Jackie Chan udah confirm kalau tim stunt punyanya dia itu ikut involve di penggarapan adegan Spider-Man yang terbaru. Brand New Day ya namanya, gue belum nonton lagi. Bukan Brand New Day, apa sih? Ya pokoknya itulah, gue pengen banget nonton Spider-Man. Lo tahu film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2. Dan gue nonton kayak cuma setengah doang karena gue takut waktu itu. Takut karena ya suaranya gede banget, akhirnya gue nunggu di luar. Ya itu bocil gue, umur berapa ya? Umur 3.5 lah. 3.5 tahun maksudnya, 3.5. Tapi yang bikin gue salut di usia sekarang, Jackie Chan masih bisa jadi orang yang dipercaya buat proyek segede itu gitu ya. Apalagi untuk urusan stunt atau action-action. Jempalitan tuh Jackie Chan tuh. Gue sampe sedih dulu ada video TikTok yang... Lo tau gak sih, lo pasti pernah lihat deh video ini. Jadi Jackie Chan itu lagi show. Terus di belakangnya dia lagi ngarep ke penonton di acara, pokoknya TV show gitu lah. Habis itu di belakangnya dia ada kayak belasan atau puluhan gitu stuntman yang udah pernah gantiin dia selama karirnya Jackie Chan. Nangis gue kayak sedih, Jackie Chan udah setua itu coy, ya gak sih? Gila, Jackie Chan masih jadi orang yang dipercaya buat proyek segede gitu loh di umur segini. Dan artinya ada satu hal yang bikin orang langsung kepikiran nama dia, ya kan? Karena emang dia udah jago di bidangnya. Terus gue jadi kepikiran juga, sahabat suara, di kehidupan sehari-hari gitu kan juga ada pasti momen-momen hal yang bikin orang langsung kepikiran sama kita. Misalkan di kantor atau di tongkrongan atau bahkan di keluarga gitu, pasti ada satu hal yang bikin orang langsung ingat sama kita. Dan jadi malam ini gue pengen tahu, kalau ada satu hal yang bikin orang langsung ingat sama lo, itu apa? Misalnya kayak, kalau mau cari promo, nanyanya ke lo. Kalau ada yang rusak, nyarinya ke lo. Anggap aja lo udah kayak MacGyver gitu lah. Kalau orang-orang lagi ngadain acara karaoke gitu ya, karaoke party gitu, pasti ngajak ya, gue ya. Hai. Jawab ya sahabat suara ya, gue lagi pertanyaannya. Kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu biasanya apa? Jawab di WhatsAppnya Suara di 0816 114 1014. Jawab semuanya ya, let's go.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi menemani kamu sampai jam 10 malam. Sorry ya guys, kalau suara gue tuh kayak suka naik sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Itu namanya orang lapar. Gue lagi lapar banget sumpah. But anyway, gue lagi ngomongin soal ini nih yang tadi gue sempat bilang ya. Lo itu kalau ada satu hal yang bikin orang langsung keinget sama lo, itu apa? Nih, contohnya Randy nih. Kalau ada yang kehilangan charger di kantor, pasti nyari gue. Karena gue selalu bawa kabel banyak banget. Oh, gue tebak profesi lo videographer. Soalnya videographer tempat gue, Adam, editor juga, kabelnya banyak banget, sumpah. Gue kemarin bawa kamera, tapi baterainya habis. Gue ke dia. Ada. Michelle! Kalau teman-teman mau cari tempat makan baru, pasti nanyanya gue dulu. Oh, Google Maps melewat ya, Cele. Ditunggu ya, sahabat suara yang lain. Kalau orang lagi nyari sesuatu, terus nyarinya ke lo, apa sih yang biasa dicari dari lo, sahabat suara? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, suara kan udah agak lebih terang gitu karena udah kita udah makan ayam gembus trogong the best. Sambel sedang. Iya, gue bukan tipikal yang sambelnya pedes. Gue tipikal yang sedang aja lah. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, oke? Hey, lagi nanyain soal ini nih. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih? Simpelnya gitulah topik malam hari ini, oke? Ada dari tadi Randy udah, Michelle udah, Iqbal. Iqbal dari Depok. Gue tipikal yang dicari kalau printer kantor error real. Padahal lu asal pencet juga kan, Bal. Bener-bener lu, Bal. Padahal cuma, ini kayaknya ditepok dikit nyala dah. Dan kebetulannya nyala. Terus ada Nadia. Oh, Nadia ini nih, gini. Real, kalau ada yang lagi putus, selalu curhatnya ke gue. Wes. Nadia ini tipikal cewek-cewek yang hangat, ya gak? Yang mendengarkan. Nadia, nomor kamu berapa, Nat? Iya. Mau menyapa yang di TikTok? Halo, TikTok. Ya, Beri lagi siaran juga di TikTok. Iswara.network. Ada Dari, ada Bayu, ada Lukman, ada Sardi, ada Nabila, ada Ayu. Ada, gimana tadi pagi jengkelin? Iya. Gue rela bangun pagi nonton jengkelin doang. Ya ampun. Kayak gak ada yang berubah ya. Immortal jengkelin tuh. Ampun deh. Cocok taruh museum ntar. Ada Glenka juga, hai Glenka. Kita tuh lagi ngomongin soal ini. Orang tuh kalau nyariin lo tuh gara-gara apa sih, sahabat suara? Tadi kan udah ada yang Nadia bilang kalau lagi putus selalu curhatnya ke gue. Terus ada Iqbal, kalau printer kantor error nyarinya ke gue.

Kalau gue tadi kalau ada teman-teman bikin acara karaoke gitu, ya kan nyarinya gue. Ada Margareta juga masuk. Yuk yang lain masuk TikToknya Iswara karena gue sekarang lagi live di Iswara.network. Sampai jumpa di sana, kita ke lagu dulu ya. Jadi buat lo yang pengen jawab topik boleh aja langsung jawab di Iswara.network di TikTok. Kita lagi live, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril yang kedua, di jam 9 malam. Nomornya masih di jalan, yang masih di kantor. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di kantor, semangat ya. Gue juga sekarang lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi masuk aja ke kolom komen. Absen-absen dulu ya. Lagi apa? Lagi di mana? Lagi sama siapa? Gimana mood hari ini? Jangan khawatir kalau pengen curhat, nanti akan ada sesi curhat tentunya. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10.

Massive. Pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak konser ya. Masih dengerin Beryl siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam, sahabat suara.

mulai topik di malam hari ini, oke? Lo tuh suka dicariin sama orang gara-gara apa? In any condition, baik itu di kantor ataupun di rumah ataupun di tongkrongan, oke? Ardi, pernah dicari orang karena dimintain tolong buat nyetir mobil buat ngantar tetangga ke RS Ber. Iya, tapi lo ini sih brandingan lo sih benar-benar nyampe sih di, karena kan orang taunya lo kan driver kan, jadinya lo, oh yaudah Ardi aja nih, gitu, mantep di, membantu orang lain, mantap. Malam guys, biasanya temen nyariin gue nanyain tempat kopi yang enak, tempat nongkrong deh, yang kopi filter gitu sama rekomend kopi apa gitu. Wow, lo nyampe lo, anak kopi shop banget lo. Tommy, dicari buat jaga anak. Waduh, apakah dia ini daycare? Kenapa kok jaga anak? Gimana tuh maksudnya Tom? Nazni, dicariin untuk segala hal bang. Wih, semuanya ada di kamu ya. Kalau nyari rupiah naik ada di kamu nggak? Zam, jangan don. Uci, di kantor selalu dicari buat minta tolong panggilan. Tolong panggilin orang lewat mikrofon. Panggilan kepada Bapak. Uci. Ih, gue selalu pengen deh jadi yang begitu-begitu. Resepsionis ya? Apa sih sebutannya? Iya kan kalau di mall kan resepsionis kan? Soalnya gue pernah nyari Bapak gue pakai itu waktu kecil. Kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Terima kasih. Panggilan sekali lagi kepada Bapak Beryl Rasandavi, ditunggu anaknya di lobi timur 2. Panggilan terakhir untuk Bapak Beryl. Anaknya nungguin di lobi. Capek saya, ini udah malam sih, juga pengen balik ini. Tolong ya Pak Beryl ya. Kesel. Keselan. Resepsionisnya keselan ya. Dicari di kantor untuk beberes kerjaan senior yang gak pernah keluar. Wuts, Oci, selama kamu tidak dapat lembur, jangan dilakukan ya Oci ya. Kata Yukari, anaknya udah nangis-nangis nungguin bapaknya di Toys R Us. Waduh, tahun kapan tuh? Ketahuan nih, anak Singapura begini nih ya, mainnya Toys R Us ya, bukan Toys City ya. Sini Toys City ya gak? Apa sih? Toko-toko mainan anak apa sih Toy City? Coba yang lain yuk. Oh ini ada Ia dari Pamulang. Punya adek gak? Kalau adek namanya enggak. Hai saya Ia, hai saya enggak. Orang cari gue kalau ngadain gathering atau acara-acara lainnya. Gue selalu ditunjuk jadi ketua panitia. Wah, lo berarti adalah social butterfly. Oh ya sama, orang kalau nyari gue, Beryl Rasandavi, selalu kalau mau bikin event sama kayak iya. Kenapa? Karena saya MC. Nah.

0: India untuk apa? Ih, diputerin di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Untuk apa juga gue siaran? Tapi kalau gak ada yang curhat, selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: evening, ladies and gentlemen. Masuk di BTS, berani terbuka sama Beryl. Sesuai judulnya, berani terbuka mengajak lo yang tidak berani cerita ke orang lain, ceritalah ke gue. Sangat amat terbuka buat cerita apapun, dan kalau lo gak mau disebut namanya juga gak apa-apa, karena ya sesuai judulnya, berani terbuka. Sebut nama hambatan lu untuk cerita, jangan khawatir, gak usah disebut namanya. Ngerti ya maksud gue ya? Oke. Kita mulai dari 0813 sekian sekian sekian. Ber, sesuai topik hari ini, orang nyari gue gara-gara apa sih biasanya? Ini ceritanya katanya dicari gara-gara lupa bayar makan siang. Gini ceritanya. Siang itu aku makan di sebuah warteg dekat kantor. Karena lagi buru-buru, setelah selesai makan, aku langsung kembali ke kantor. Aku benar-benar gak sadar kalau ternyata belum bayar. Awalnya aku santai aja, lanjut kerja seperti biasa. Sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada orang datang ke kantor dan bertanya, "Permisi, di sini ada yang mbak pakai baju coklat rambut dikuncir yang tadi siang makan di warteg kami." Aku langsung bingung kenapa tiba-tiba orang warteg cari aku. Ternyata mereka mencari aku karena lupa membayar makan siang. Seketika aku baru ingat, ya ampun, pantesan dari tadi merasa ada yang kelupaan. Aku langsung menjelaskan kalau benar-benar lupa, bukan sengaja kabur. Aku udah kadung dipukulin. Gak bisa, gak ada dipukulin ya. Bukan sengaja kabur. Setelah itu aku segera membayar makanannya dan aku lebihin supaya orangnya tidak marah. Malu-malu banget sejak kejadian itu. Setiap selesai makan, aku selalu memastikan dulu sudah bayar belum. Jangan sampai baru sadar setelah dicari sampai kantor lagi. Sekian ceritaku, biar semoga pada suka ya. Semoga dibaca. Terima kasih. Makanya lain kali makan udah, bayar jangan lupa, oke? Ntar nextnya jangan-jangan beliau ini bayarnya udah tapi makannya lupa. Ya aduh, bercanda lagi. Ada voice note nih, coba ya kita puter ya. Ntar lu sabar.
1: Hai bestiu.
0: Hai, tuh kan suara dari cocok sama backsoundnya.
1: Kalau misalkan ada satu hal yang mengingatkan gua adalah sebenarnya dua. Boleh gak sih?
0: Buat lo 7 juga gak apa-apa. Ya.
1: Yang pertama, tempat buat cerita. Jadi di keluarga gue itu dan bahkan ke teman-teman gue, mereka tuh mengingat bahwa gue itu adalah pendengar yang baik. Jadi teman-teman gue itu tuh kalau misalkan curhat ke gue tuh pasti yang kayak dengerin dulu. Bahkan gue tuh kayak yaudah dengerin aja, gue cuma bilang I know how you feel, I understand how you feel. Terus yang kedua itu si tukang lucu.
0: Asik.
1: Karena gue orangnya receh banget, gue receh. Kadang-kadang tiba-tiba bikin kor, tiba-tiba apa, tiba-tiba
0: emang
1: apa
0: lo. Gitu. Makasih ya Dar atas semua kor-kornya. Coba dong kasih satu jokes dong. Kodok, kodok apa yang gede gitu. Kodok Indah Mall ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Dari yang trending sampai yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Rabu. Hari Rabu, ayo kita semangat menggebu-gebu. Hari Rabu gak boleh kelebu, hari Rabu gak boleh kelabu. Yang penting di hari Rabu ya, apa? Yang pasti ayo semangat menggebu-gebu. Apaan sih Okan Pepe, udah aneh aja ya. Ya seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi lewat 2 menit nih ya, itu artinya aku akan ngembul hadir temenin kamu melalui siaran di udara ini ya, di frekuensi 95,1 FM. Dan tentu saja sambil menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini, sambil kamu berkendara juga, sambil ngapain aja deh di pagi hari ini ya. Dan selain kamu bisa dengerin di radio konvensional kamu melalui mobil ya, atau melalui apapun ya, mungkin